Nonopa nomopan erdiang majagay diyan tanga diringi program po e programon na tsokslar de mosori duktuk. Yung mi programon yang yang yantang na tuktuk de sakpa nga chang saka izin